0: Iya. Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau

0811-5859. Hubungi segera Radio Ichtus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat men. Okay. Nah, kita mau bahas emang apa aja sih manfaatnya bisa manajemen waktu dalam belajar gitu ya. Emangnya kalau belajar terus gitu ya, bukannya makin pinter ya, makin bagus gitu ya kan? Eits, gak selalu. Jadi kadang-kadang kalau kita belajar terus gitu ya, ya mungkin memang nilai kita bagus ya. Tapi motorik kita yang lain, oke, sosial kita yang lain, karena kan kita bekerja atau beraktivitas di hari-hari itu kan gak melulu soal belajar. Ada yang namanya sosialisasi, ada yang namanya manajemen dengan kegiatan yang lain, macam-macam lah pokoknya. Nah, apa sih memang manfaat dari manajemen waktu? Yang pertama adalah lebih fokus dan efisien. Semisal teman-teman ngasih waktu 2 jam gitu ya untuk belajar. Ya 2 jam itu dipakai buat fokus gitu ya kan. Nah, itu bisa lebih fokus dan efisien. Yang lain gitu, HP-nya disingkirin dulu boleh kali. Kalau udah 2 jam, nanti setelah 2 jam boleh main HP kok. Karena kalau kita udah ke-distract sekali, aduh untuk fokus lagi tuh kayaknya susah banget. Iya apa enggak? Iya apa ya? Oke, yang kedua adalah melatih diri untuk disiplin dan konsisten. Nah, sebenarnya kan gak perlu yang lama-lama banget kan. Gak perlu yang sampai belajar 6 jam gitu. Cukup 2 jam, 3 jam. Tapi setiap hari gitu kan. Kita dikasih waktu sama Tuhan kan 24 jam. Katakanlah kita belajar di sekolah 12 jam gitu ya. 12 jam gak sih? Dari jam berapa tuh? Katakanlah setengah 7 ya sampai jam 4. Ya hampir 12 jam sih memang. 10 jam lah. Kita bisa belajar lagi malam. Katakanlah jam 7 sampai jam 9. Tidur kan. Jadi kayak lebih bisa disiplin dan konsisten aja, oh jam segitu harus belajar gitu kan. Lebih bijak dalam mengatur waktu luang. Kapan harus belajar, kapan harus bermain, kapan harus tidur gitu kan. Karena belajar terus tuh juga gak bagus sebenarnya. Jadi kalian harus mempunyai kegiatan yang lain. Terus kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan prestasi akademik. Karena teman-teman fokus gitu ya, konsisten, tentunya prestasi akademik juga naik gitu ya kan. Karena gak melulu teman-teman orang yang punya waktu belajar sering gitu ya, mereka tuh akan punya prestasi akademik yang lebih bagus daripada teman-teman yang hanya 2 jam belajar. Itu gak melulu teman-teman. Ada faktor kemampuan atau kecerdasan lain yang mempengaruhinya. Kemudian yang terakhir adalah study life balance. Jadi punya waktu dengan family, dengan diri kita sendiri gitu ya kan. Habis belajar bisa healing gitu ya kan. Jadi semuanya itu seimbang, mental seimbang, fisik seimbang, dan pastinya juga kecerdasan juga seimbang. Nah itu tadi Zoomers tentang manajemen waktu ya, cara-caranya dan juga manfaatnya. Nah Zoomers di sini ada yang punya pengalaman gak sih yang namanya susah manajemen waktu? Sebenarnya menurut Maxen sendiri ya, kakak-kakak bersabda. Yang namanya manajemen waktu itu butuh yang namanya latihan. Sampai sekarang Maxen pernah gak sih mager gitu ya kan? Aduh maunya main HP, scroll TikTok terus gitu ya kan? Ya sesekali ada sih. Dan ketika kita benar-benar udah tidak fokus lagi gitu ya, untuk kembali fokus tuh susah banget rasanya. Ya jadinya tapi harus tahu gitu, oh ini tuh tanggung jawab loh. Jadi belajar itu tanggung jawab buat diri sendiri, tanggung jawab buat orang tua ya, yang udah membiayai kan. Jadi karena faktor tanggung jawab itu menjadikan kita untuk bisa memanajemen waktu gitu. Karena Maxen tahu Maxen tidak akan bisa betah berlama-lama dengan buku, betah berlama-lama dengan laptop. Jadi Maxen kasih waktu paling ya 2 jam, 3 jam gitu ya. Kalau udah dikasih reward ke diri sendiri, boleh dengan main HP, boleh dengan makan makanan yang Maxen mau, tapi kayak istilahnya adalah reward ke diri sendiri gitu. Tapi reward itu bisa Maxen kasih gitu ya ke diri sendiri setelah aktivitasnya selesai. Kalau aktivitasnya belum selesai, ya itu kayak apa ya? Kayak kita tuh, kayak Maxen tuh kayak ngerasa kapan gitu loh Maxen bisa bertanggung jawab kayak gitu. Tapi
butuh belajar dan butuh latihan sih. Karena Maxen sendiri juga di usia yang udah 23 tahun. Aduh malunya. Ya 23 tahun ini juga harus belajar dalam hal manajemen waktu. Gak gampang sih Zoomers. Jadi perlahan-lahan-lahan gitu ya kan. Pasti bisa. Apalagi dengan tanggung jawab kita kepada orang tua juga kan. Oke, okay, nah kita back to song again kali ya. Oke, okay, ada request lagu nih dari Mbak Diajeng. Halo Mbak Diajeng. Sobat Zoomers nih, request lagunya Suara GAC. Karena kadangkala untuk memanajemen waktu justru malah lebih banyak belajar daripada main, jadinya burn out. Oke, okay, ya biar Zoomers semua pada fokus belajar atau ngerjain segala sesuatu. Nah benar banget nih, mungkin Zoomers ya punya pengalaman yang sama juga dengan Mbak Diajeng gitu ya, yang juga pernah punya burnout gitu ya, karena kadangkala malah kebanyakan belajar daripada bermain, jadinya burnout. Mungkin Mbak Diajeng ini juga pernah burnout pada masanya atau lagi burnout nih. Oke, okay, requestnya adalah lagunya GAC dengan Suara. Oke, okay, Maxen usahakan ya Mbak Diajeng, Maxen cari-cari dulu lagunya. Kalaupun nanti mungkin tidak ada, mungkin lagu GAC dengan yang judulnya lain mungkin oke okay gitu ya Mbak Diajeng, yang penting GAC. Tapi Maxen usahakan dengan judul yang sama yaitu Suara. Oke. Okay. Oke, okay, kita back to song again. Ada Judika and Family dengan Seperti Yang Kau Ingini. Stay tune terus di Zona Orang-Orang Muda. Dahsyat, man.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

Oke, masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat, men. Oke, nah tadi Maxen udah puterin lagu Suara by GAC. Nah tadi sudah ya untuk sahabat Diajeng. Oke, sahabat Diajeng ini posisi lagi di mana, sahabat? Lagi mendengarkan via radio atau via streaming? Nah, oke, mendengarkan dari apa saja, yang penting terima kasih sudah request lagu, sudah membersamai Maxen pada hari ini, dan semoga sahabat Diajeng juga sehat selalu. Dan jangan lupa untuk mendengarkan Zona Orang-Orang Muda setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sore hingga setengah 7 malam. Oke, nah karena waktu sudah menunjukkan pukul 6.25 dan tadi kita sudah membahas cukup padat tentang time management. Jadi mungkin untuk zona orang-orang muda hari ini gitu ya, sudah selesai gitu ya, dan akan ada lagu penutup dari ZCC Worship dengan penyertaanmu. Dan setelah ini akan ada sesi firman untuk Anda yang menemani Zoomers dan sahabat Iktus semuanya di malam kita hari ini hingga pukul 10 malam. Dan akan ada banyak lagu rohani dan lagu seluler yang akan menemani Zoomers dan sahabat itu semuanya. Jadi jangan kemana-mana, radionya di sini aja ya, jangan diputar ke yang mana-mana gitu, yang ke yang lainnya. Tetap di frekuensi 96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, satu lagu dengan judul penyertaanmu akan Maxen putarkan sebagai lagu penutup kita hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.

0: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada serial Khotbah tentang jumlah dengan judul topik bahasan ke-10 yang terakhir 7 alasan mengapa saya memberi perpuluhan. Pada bagian pertama ini, Dr. David Jeremia akan menyampaikan 2 alasan terlebih dahulu, yaitu perpuluhan adalah masa prioritas dengan Tuhan dan perpuluhan adalah alat untuk menguji Allah. Dr. David Jeremia akan menjelaskan dalam uraian berikut ini. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: Tujuan alasan mengapa saya memberi perpuluhan. Saudara-saudara, belum lama ini saya mendengar tentang seorang pendeta dari sebuah gereja yang merasa dia harus mengambil tindakan drastis untuk mendapatkan tanggapan yang lebih murah hati dari jemaatnya selama bulan penata layanan. Jadi dia memanggil seorang tukang listrik yang adalah temannya dan meminta dia untuk memasang kawat di bangku-bangku itu. Keesokan harinya ketika waktu untuk persembahan tiba, pendeta mengumumkan kepada jemaat, tahun ini semua janji akan diumumkan di depan umum dalam ibadah. Ada bisik-bisik di antara jemaat dan dia melanjutkan, semua orang yang mau menjanjikan $10 seminggu, silakan berdiri. Pada isyarat itu, si tukang listrik menyalakan saklarnya dan mengirim arus listrik melalui label ke bangku. Reaksinya langsung terasa, dan sekitar setengah jemaat melompat berdiri. Para petugas mulai mencatat nama dan janji mereka. Dan pendeta berkata, sekarang semua orang yang mau berjanji $20 per minggu, silakan berdiri. Dan si tukang listrik menaikkan tegangannya, mengirimkan kejutan kedua yang lebih kuat ke bangku yang menyebabkan lebih banyak orang melompat dari kursi mereka. Dan proses itu diulangi beberapa kali lagi, dan setiap kali jumlah yang dijanjikan dinaikkan, begitu pula voltasenya. Dan para petugas harus bekerja keras untuk menuliskan semua nama dan janjinya. Sementara itu, sang pendeta dan majelis berdiri di depan gereja, dan mereka sibuk menjumlahkan totalnya dan mengucapkan selamat atas keberhasilan kampanye mereka. Lalu salah satu dari penerima tamu muncul di pintu dan mengatakan bahwa 4 anggota jemaat tetap terpaku di kursi mereka dan tersengat listrik. Nah, saya kira itu memberi Anda beberapa ide tentang bagaimana pendeta membahas subjek ini dan mengapa hal itu bahkan sangat menakutkan bagi mereka untuk membicarakannya. Dan saya kira jika kita jujur, alasan itu menakutkan bagi semua orang, dan mengapa begitu banyak orang menghindari subjek ini adalah karena keinginan untuk memiliki harta kita dimulai sejak masih sangat muda, bukan? Anak-anak kecil belajar cara mengatakan milikku dan milikku di awal kehidupan mereka. Jika Anda punya anak kecil di sekitar Anda, Anda tahu saya mengatakan yang sebenarnya. Sikap itu tumbuh dalam diri kita. Dan jika kita tidak hati-hati, sikap itu akan mengambil alih hidup kita. Alkitab berkata kita harus menghormati Tuhan dengan harta milik kita. Seseorang mencatat bahwa perumpamaan orang Samaria yang baik hati merangkum 3 sikap yang kita miliki terhadap milik kita. Jika Anda ingat cerita itu, dan saya tahu sebagian besar dari Anda mengingatnya, imam dan orang Lewi memiliki sikap, apa yang menjadi milik saya adalah milik saya, dan saya akan menyimpannya. Para penyamun memiliki sikap, apa yang menjadi milikmu adalah milikku, dan aku akan mengambilnya. dan orang Samaria yang baik hati memiliki sikap, apa yang menjadi milikku adalah milikmu dan kamu dapat memilikinya. Sikap orang Kristen bahkan harus selalu melampaui sikap orang Samaria yang baik hati itu dan dapat memahami dalam hati mereka bahwa apa yang saya miliki berasal dari Tuhan, itu adalah miliknya. Dia memberi saya hak istimewa untuk menjadi penata layan atasnya dan dia yang memegang kendali atasnya. Dulu saya berpikir, ketika saya mulai dalam pelayanan, bahwa saya tidak boleh berkhotbah tentang uang atau keuangan. Dan beberapa pendeta memang memberitahu saya, seolah-olah itu adalah lencana kehormatan, bahwa dalam semua pelayanan mereka, mereka tidak pernah berkhotbah tentang uang dan keuangan. Tetapi tahukah Anda, semakin saya mempelajari firman Tuhan, semakin saya sadari bahwa Allah memiliki beberapa hal yang luar biasa untuk dikatakan tentang penata layanan atas waktu kita dan talenta serta harta kita. Dan sebagai seorang pendeta adalah tanggung jawab saya untuk menyatakan seluruh nasihat Tuhan. Karena Anda tahu saat kita diperhadapkan dengan kebenaran tentang bagaimana kita menggunakan sumber daya kita. Jika kita mau jujur, kita akan melihat bahwa sikap kita tentang uang akan mempengaruhi segala hal lainnya yang kita lakukan. Baru-baru ini sebuah artikel di majalah Christianity Today membuat pengamatan tentang gereja zaman sekarang. Dikatakan orang-orang kita yang berusia 45 tahun ke bawah tumbuh dengan terpesona oleh materialisme. Ada tekanan luar biasa pada keluarga untuk menghabiskan dan menghabiskan dan menghabiskan. Kemudian artikel itu menambahkan, saya pernah mendengar bahwa generasi yang percaya pada tradisi perpuluhan ada 3.

bodoh sebagai murid firman Allah karena perpuluhan dan kekayaan. Apa yang kita lakukan dengan harta milik kita dan uang adalah salah satu mata pelajaran yang paling sering disebutkan dalam seluruh Alkitab. Izinkan saya memberi Anda sedikit paradigma yang akan membantu Anda memahami apa yang saya maksud. Kata baptisan ditemukan 40 kali dalam Alkitab. Doa 275 ayat berbicara tentang doa. 350 ayat berbicara tentang iman. 650 ayat dalam Alkitab berbicara tentang kasih. Tetapi keuangan, harta benda, dan kekayaan ada 2350 ayat dalam firman Allah tentang hal itu. Baptisan 40, doa 275, iman 350, keuangan 650. Bisakah Anda bayangkan itu? Jadi jika saya mengatakan saya tidak akan pernah membicarakan hal itu, saya baru saja mengambil pisau pena dan saya telah mengeluarkan jantung firman Tuhan. Karena dimanapun Anda membukanya, hal ini ada di sana. 15% dari semua yang pernah dikatakan Yesus berhubungan dengan uang dan disebutkan dalam Injil Matius 88 kali. Disebutkan dalam Injil Markus 54 kali dan disebutkan dalam Lukas 92 kali. Yesus tahu bahwa ada hubungan mendasar antara kehidupan rohani seseorang dengan sikap serta tindakannya mengenai uang dan harta benda. Kita mungkin tidak ingin membuat analisis itu, tetapi itu benar dan kita tidak bisa menghindarinya. Misalnya dalam Lukas pasal 19 ada kisah tentang seorang pria bernama Zakheus. Kita semua tahu siapa Zakheus. Dia adalah lelaki pendek yang memanjat pohon. Dia adalah seorang pemungut pajak. Ketika dia bertemu Yesus, Zakheus berubah. Dan dia berkata bahwa dia akan mengembalikan 4 kali dari apa yang telah dia curi dari orang-orang yang dia tagih. Dan dia akan memberikan uang itu kepada orang miskin. Dan ketika Yesus menceritakan kisah itu, dia mengevaluasi Zakheus pada saat itu dengan cara yang sangat menarik. Dia mengatakan hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumahnya. Sekarang Yesus tidak mengatakan itu karena dia memberi uang kepada orang miskin atau saat dia membayar kembali hutangnya. Dia menjadi orang Kristen. Tidak. Yesus mau berkata bahwa saat ia menjadi orang Kristen, hidupnya berubah dan itu berimplikasi pada bagaimana ia berurusan dengan uangnya, bagaimana ia menangani keuangannya. Pada kesempatan lain, kisah lain yang tidak asing dalam Matius pasal 19 adalah tentang seorang pria dan uangnya. Pria ini digambarkan sebagai orang muda yang kaya. Yesus tahu bahwa pria ini jauh dari Allah. Karena keterikatannya pada harta miliknya, dia telah menjadikan asetnya sebagai tuhannya. Jadi apa yang Yesus lakukan? Dia berkata, "Juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Nah, orang muda itu tidak mau melakukannya karena Anda lihat, uang dan harta miliknya lebih penting baginya daripada hubungannya dengan Tuhan. Jadi dia pergi. Alkitab berkata bahwa dia pergi dengan sedih. Kejadian inilah yang mendorong Yesus untuk berbicara tentang betapa sulitnya bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dia tidak mengatakan kamu tidak bisa pergi ke surga jika kamu kaya. Dia mengatakan bahwa ketika Anda memiliki banyak uang dan banyak kekayaan, jika Anda tidak hati-hati, harta itu akan menjadi Tuhan Anda dan Anda tidak punya waktu untuk Tuhan yang sesungguhnya. Nah, Anda lihat apa yang kita lakukan dengan uang kita dan harta kita adalah barometer yang cukup bagus akan sikap kita terhadap Tuhan. Lukas 12 ayat 34
mengatakan, "Di mana hatimu

0: berada, disitulah hartamu berada. Anda tahu ayat itu. Lukas 16 ayat 11 mengatakan, jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, yang adalah uang, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dengan kata lain, bagaimana kita berurusan dengan uang? Kita hampir merupakan ujian apakah kita dapat dipercaya atau tidak dengan kekayaan Allah yang sejati. Apa artinya memberi perpuluhan? Nah, kata perpuluhan adalah kata yang berarti 10%. Jika seseorang menghasilkan $2,000 per bulan dan memasukkan $50 ke dalam tas persembahan, dia belum memberi perpuluhan karena itu bukan 10%. 10% dari 2,000 adalah 200. Anda tidak dapat memberi perpuluhan 2% atau perpuluhan 4% atau perpuluhan 6%. Sama seperti Anda tidak bisa membersihkan tembok dengan cat merah. Itu sebuah kontradiksi. Itu tidak berfungsi. Perpuluhan berarti 10. Jadi ketika Anda berbicara tentang perpuluhan, pastikan Anda tahu apa yang Anda bicarakan. Dan saya ingin memastikan Anda memahami apa yang saya bicarakan hari ini ketika saya berbicara tentang perpuluhan. Bukan hanya soal memberi, perpuluhan adalah 10%. Artinya, memberikan 10% dari apa yang Anda dapatkan dari Tuhan kembali kepadanya. Nah, Kitab Maleakhi di Perjanjian Lama memiliki bagian yang paling ringkas tentang praktik khusus ini. Izinkan saya menjelaskan kitab ini untuk Anda. Maleakhi adalah apa yang kita sebut Nabi Pasca Pembuangan. Itu berarti dia bernubuat kepada orang-orang Yahudi setelah mereka kembali dari pengasingan. Anda ingat, orang-orang Yahudi pergi ke pengasingan selama 70 tahun. Dan ketika mereka keluar dari pengasingan, mereka kembali ke tanah air mereka untuk membangun kembali bangsa mereka. Membangun kembali tembok-tembok, membangun kembali bait suci, membangun kembali rumah mereka. Maleakhi dipanggil untuk melayani orang-orang yang kembali. Pada awalnya mereka mengalami pembaruan semangat mereka untuk Tuhan ketika mereka kembali ke tanah mereka. Tetapi setelah mereka tiba di rumah untuk sementara waktu, mereka mulai menetap. Dan seperti yang sering kita lakukan, jika kita tidak hati-hati, mereka mulai menyelinap kembali ke hidup lama mereka. Jadi Maleakhi dipanggil untuk pergi dan melayani orang-orang itu dan mencoba untuk meluruskan jalan mereka. Salah satu hal yang telah mereka berhenti lakukan adalah mereka telah berhenti memberikan perpuluhan. Mereka telah berhenti memberi kepada Allah. Dan Maleakhi memiliki beberapa hal yang cukup keras untuk dikatakan tentang hal itu kepada bangsa ini. Dalam proses mengatakannya, dia menguraikan bagi kita dalam sebuah bagian yang sangat singkat dari firman Tuhan, dari apa yang dikatakan Alkitab tentang perpuluhan kita. 10% kita kepada Allah, dan saya ingin Anda membaca bersama saya ayat-ayat dari Kitab Maleakhi yang dimulai pada ayat ke-10 dalam pasal ketiga. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanamu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Maleakhi 3 ayat 10 hingga 12. Sekarang saya ingin menyebut pembicaraan kecil saya dengan Anda pagi ini, dan saya akan menjelaskan secara singkat prinsip-prinsip ini, saya ingin menyebutnya 7 alasan mengapa saya memberi perpuluhan. Anda perlu tahu, sebelum saya melangkah lebih jauh, bahwa saya tidak berbicara kepada Anda tentang sesuatu yang tidak saya lakukan. Saya memberikan perpuluhan dengan setia. Setiap tahun, setiap minggu, saya percaya akan hal itu. Saya akan memberitahu Anda mengapa saya mempercayainya, karena penting bagi Anda untuk mengetahuinya. Bagian pertama, perpuluhan adalah masalah prioritas dengan Tuhan. Pertama-tama, perpuluhan adalah masalah prioritas dengan Allah, dan memang itu benar. 3 kali dalam ayat yang kita baca, Anda akan melihat frasa singkat ini, firman Tuhan semesta alam. Apakah Anda melihatnya? Firman Tuhan semesta alam, ini bukan ide dari kantor pusat, denominasi gereja, atau dari diktator gereja baptis. Ini dari Allah. Perpuluhan adalah ide Allah. Terkadang saya mendengar seseorang mengklaim bahwa orang-orang dalam perjanjian lama harus memberi di bawah paksaan. Mereka memberi di bawah hukum Taurat. Sementara kita semua dalam perjanjian baru, entah bagaimana bebas untuk memberi atau tidak memberi. Tetapi perbandingan itu sangat keliru, karena kita sama-sama bertanggung jawab untuk memberi perpuluhan sebagaimana mereka yang hidup dalam perjanjian lama. Bahkan jika kita benar-benar memahami prinsip-prinsip kasih karunia, kita tidak akan berhenti di situ. Seseorang mengatakan bahwa perpuluhan adalah roda latihan rohani untuk memberi. Saya suka ungkapan itu. Begitulah cara kita memulainya. Begitulah cara kita mulai dalam hal memberi kepada Tuhan. Faktanya adalah orang-orang yang hidup di zaman Maleakhi seharusnya memberi sebagai ekspresi kasih mereka kepada Allah, seperti yang kita lakukan hari ini. Sebagai contoh, dalam Maleakhi pasal 1 ayat 8, kita membaca kata-kata ini. Jika Anda kembali hanya beberapa halaman dalam Alkitab Anda, Maleakhi berbicara kepada orang-orang yang telah melakukan kesalahan. Mereka telah menajiskan Tuhan. Mereka berkata, apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Anda tahu, orang-orang Yahudi seharusnya membawa binatang yang sehat dan mempersembahkannya sebagai persembahan Allah. Itu adalah bagian dari perpuluhan mereka. Mereka tidak memiliki koin seperti yang kita miliki hari ini. Tidak semuanya diterjemahkan ke dalam nilai moneter yang kita miliki saat ini. Jadi mereka memberi perpuluhan dari hasil panen mereka. Mereka memberi perpuluhan dari hewan mereka. Dan mereka seharusnya membawa yang terbaik. Tetapi beberapa orang yang sedang melihat-lihat kawanan ternaknya berusaha menemukan hewan terkecil, terlemah, paling sakit, dan paling buta yang dapat mereka temukan. Dan mereka akan menyeretnya ke bait suci dan memberikannya kepada Tuhan. Mereka memberi Tuhan sisa makanan mereka. Dan masalahnya adalah hal ini lebih merupakan masalah hati mereka, karena itu mengungkapkan bagaimana perasaan mereka tentang Tuhan. Jadi Maleakhi bertanya kepada mereka, apakah Anda akan memberikannya kepada pemerintahmu? Coba serahkan pajak kurang dari yang diminta dan lihat apa yang Anda akan dapatkan. Pemerintah menginginkan apa yang sudah jatuh tempo dan tidak akan puas dengan sesuatu yang kurang. Dan Tuhan pun memiliki persyaratan bagi kita. Itu sebabnya Maleakhi berkata dalam ayat 14 dari pasal pertama, terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinazarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Ketika kita memberikan 10% dan lebih kepada Allah melalui gereja kita, kita membawa kehormatan dan kemuliaan bagi namanya. Dengarkan apa yang dikatakan firman Tuhan tentang ini dalam Amsal pasal 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sekarang kita hanya perlu memahami bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Bisakah saya mendapatkan amin di sini? Bukankah kita memiliki Tuhan yang luar biasa? Dan karena Dia adalah Tuhan yang luar biasa, kita harus memberikan yang terbaik untuk-Nya. Mari kita tidak membawa pada Tuhan sisa-sisa dari kehidupan kita yang terlalu sibuk. Kita berkomitmen untuk menjadi yang terbaik sebagai orang percaya dalam segala hal yang kita lakukan. Dia mengharapkan yang terbaik dari yang kita bisa berikan. Saya tidak percaya Tuhan berkenan ketika kita berbicara tentang mutu yang tinggi, tetapi kemudian kita memberikan kepadanya sesuatu yang tidak merugikan kita. Dalam perjanjian lama, orang-orang membawa persembahan mereka kepada Allah, dan mereka menjadikan itu sebagai prioritas. Dan ketika kita datang kepadanya, kita harus melakukan hal yang sama. Ini berarti bahwa kita tidak memberikan kepada Tuhan uang kembalian setelah kita membeli semua yang kita inginkan. Kita juga tidak memberikan Dia waktu yang tersisa setelah kita mengemas jadwal kita dengan motivasi dan ambisi kita sendiri. Tuhan tidak mencari talenta yang kita sisakan setelah semua upaya kita. Kita diberikan kepada dunia. Dia telah mempercayakan kepada kita penata layanan waktu, talenta, dan harta. Dan perpuluhan selalu menjadi masalah prioritas dengan Allah. Dan itu harus menjadi masalah prioritas dalam kehidupan kita sendiri. Salah satu alasan saya memberikan perpuluhan adalah karena saya membaca firman Tuhan dan saya melihat betapa pentingnya bagi Tuhan untuk saya melakukan hal ini. Bukan hanya, Anda tahu, Tuhan tidak membutuhkan uang saya. Tuhan punya ternak di ribuan bukit, kekayaan di setiap tambak. Dia bisa mendanai pekerjaannya tanpa saya jika Dia mau. Tetapi Dia telah memilih untuk bekerja melalui orang-orang seperti saya dan Anda. Dan Dia ingin kita mengutamakan Dia dalam hidup kita dan menjadikannya prioritas kita. Inilah salah satu cara kita melakukannya.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, serial khotbah tentang jumlah dengan topik bahasan ke-10 atau yang terakhir dalam seri ini, 7 alasan mengapa saya memberi perpuluhan. Dan tadi baru saja kita dengarkan 2 dari 7 alasan mengapa kita memberi perpuluhan, yaitu karena perpuluhan adalah masalah prioritas dengan Tuhan, dan perpuluhan adalah alat untuk menguji Allah. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan berjumpa lagi esok hari di jam yang sama untuk membahas 5 lagi alasan mengapa kita memberi perpuluhan. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.

sahabat-sahabat Iktus, dimanapun sahabat saat ini tengah bergabung bersama kami. Kita berjumpa di Inspiration Hour hari ini. Tentunya malam hari ini dikala sedang bersantai bersama keluarga, di perjumpaan kita kami akan infokan beberapa informasi yang tentunya bermanfaat buat kita. Jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus yang masih mengikuti ibadah dari rumah, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air bersama 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 pagi yang dilayani oleh GKI Karangsaru. Kemudian untuk ibadah sore hari pada pukul 6 sore dilayani oleh GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah, sahabat bisa mengikutinya melalui 96.5 FM di setiap hari Minggunya.

Masih di Inspiration Hour di kesempatan malam hari ini buat sahabat-sahabat semuanya yang masih bergabung bersama kami. Informasi selanjutnya buat sahabat-sahabat nih yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, ada di Radio Ictus ya, tersedia dalam kemasan besar maupun kecil. Anda cukup bisa menghubungi kami dan kami siap mengantar. Selain minyak mor, tersedia juga BioL penguras visi tanpa sedot yang organik. Kemudian juga tersedia air minum Moses galon, tersedia di Radio Ictus ya sahabat Ictus. Bagi sahabat Ictus yang membutuhkan Alkitab juga tersedia, baik Alkitab Perjanjian Lama maupun baru dalam terjemahan yang baru juga tersedia. Kemudian juga Alkitab Reading. Silakan hubungi Radio Ictus atau Anda bisa mengunjungi pada jam kerja di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Dan bagi sahabat Ictus yang membutuhkan publikasi ya berkenaan mungkin usaha-usaha Anda atau mungkin juga keperluan lowongan pekerjaan ya, tenaga kerja atau mungkin juga info-info gereja atau mungkin usaha Anda, properti Anda dan lain sebagainya, Anda bisa menghubungi Radio Ictus di 02484125508 atau melalui WhatsApp kami di 081745-0596. Sahabat Ictus, demikian tadi beberapa info yang kami sampaikan di Inspiration Hour malam hari ini. Semoga bisa membantu kepada Anda semuanya, sahabat Ictus. Dan silakan kalau sahabat membutuhkan info lebih lanjut, sekali lagi bisa menghubungi Radio Ictus.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Zona 90, nostalgia bersama semasa.

The Station of Salvation 96.5 FM Iktus sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Hai sahabat Iktus, apa kabarnya di malam hari ini? Senang sekali Ella bisa kembali menjumpai sahabat melalui udara di 96.5 FM Iktus sahabat Anda, tentunya di zona 90 nostalgia bersama semasa sekolah. Semoga sahabat Iktus hari ini sehat-sehat semuanya ya, sukacita semuanya, bahagia semuanya ya sahabat ya. Dan juga untuk sahabat Iktus yang mungkin ini baru mau berangkat kerja, tetap semangat. Yang lagi di perjalanan, baru aja pulang, atau mungkin sedang berkegiatan di luar, tetap semangat juga ya. Jangan lupa hati-hati di jalan, utamakan keselamatan sahabat Iktus. Ya sahabat, seperti biasa zona 90 menemani sahabat pukul 19.30 hingga pukul 21 nanti, tentunya dengan lagu-lagu dan juga topik ringan yang bisa menemani istirahat malam sahabat, maksudnya ya. Saya sampai belibet loh ngomongnya, saking semangatnya nih nemenin sahabat Iktus malam ini. Oke, gitu ya sahabat ya. Seperti biasa 1 jam setengah atau 1,5 jam ke depan saya menemani sahabat dengan lagu-lagu yang enak buat didengerin, lagu-lagu nostalgia. Dengan topik malam ini saya pengen banget membahas tentang majalah nih sahabat. Karena kebetulan saya itu ngelihat di toko buku tuh masih ada majalah jadul gitu ya, zaman dulu. Nah sahabat Iktus kira-kira masih ingat gak ya majalah yang sering sahabat Iktus baca waktu zaman sekolah? Nah sahabat Iktus bisa gabung di sini ya di 08174505596. Jangan kemana-mana, saya masih akan kembali lagi di zona 90 nostalgia bersama semasa sekolah.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
3: Jika putra-putri Bapak Ibu mengalami demam, jangan panik. Berikan obat penurun demam seperti golongan parastamol atau golongan ibuprofen. Bila setelah diberi obat penurun demam tetap demam atau demamnya bertambah tinggi, segeralah bawa ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat.
4: Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
2: Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Radio Nova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di The Station of Salvation 96.5 FM, Ikhtus Sahabat Anda.
1: Zona 90.

Masih kembali lagi di Zona 90 Nostalgia bersama Semasa Sekolah. Seperti biasa sahabat Iktus, yang namanya majalah, tadi kan saya udah bilang ya, saya udah nanya nih sama sahabat Iktus, masih ingat gak majalah zaman dulu atau majalah jadul yang sering sahabat Iktus baca waktu masih sekolah misalnya. Nah sahabat, kalau dulu zaman masih kecil ya, masa kecil kita ditemani dengan BO Bobo. Apakah Bobo adalah satu-satunya majalah anak-anak? Sepertinya tidak ya sahabat Iktus ya. Selain Bobo nih sahabat, ada juga Ananda, Kartini.

sahabat suka yang lebih serius, itu ada majalah Intisari. Nah, itu tuh juga bagus-bagus banget informasinya ya. Bahkan waktu masih anak-anak, karena ya namanya kita masih usia-usia sekolah gitu ya, itu pengetahuannya banyak banget di situ. Nah, selain itu juga sahabat-sahabat masih ingat gak dengan majalah atau tabloid Fantasi? Karena apa? Karena di sana seru banget sahabat. Ada kisah misteri. Ada kisah misteri di dalamnya gitu ya sahabat ya. Sahabat itu menurut sahabat adakah majalah yang lain yang sering sahabat baca selain majalah Bobo atau Kartini Ananda atau tadi yang mempunyai banyak pengetahuan? Setahu saya itu tadi kan ada Intisari ya. Intisari itu juga ada bau-bau politiknya juga sih kalau nggak salah. Semua informasi ada di situ istilahnya ya. Kalau sahabat Iktus gimana nih? Apakah sahabat Iktus juga suka baca majalah? Kalau misalnya sahabat Iktus suka baca majalah, boleh share di sini ya di 081-745-0596. Jangan kemana-mana, nanti saya akan kembali lagi di Zona 90, Nostalgia Bersama Semasa Sekolah.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

Masih di 96.5 FM Mikto sahabat Anda, masih di zona 90 nostalgia bersama semasa sekolah. Gimana sahabat Mikto, sudah ketemu belum majalah-majalah anak milenial gitu kan? Ada apa aja ya sahabat ya? Ternyata banyak nih sahabat. Sadar gak sadar nih ya sahabat, kalau dulu tahun 90-an hingga tahun 2000-an awal ada banyak sekali majalah-majalah anak seperti ya tadi yang sudah saya sebutkan, Bobo itu paling terkenal ya, maksudnya ya anak Indonesia banget lah Bobo itu. Terus ada juga Donald Bebek, nah Mentari juga ada sahabat. Terus yang tadi Kartini Ananda itu, ada juga majalah Fantasi dan lain sebagainya. Nah diantara majalah-majalah anak itu bisa dibilang memang yang paling fenomenal itu memang Bobo ya sahabat. Karena majalah-majalah anak saat itu memang memiliki beragam rubrik nih, mulai dari cerpen, cergam, nah ini singkatan-singkatan, cerpen itu cerita pendek. Nah kalau cergam itu cerita bergambar gitu ya. Terus juga ada surat pembaca, hingga pengetahuan-pengetahuan yang bisa menambah wawasan anak-anak saat itu. Nah dengan adanya rubrik dengan beraneka ragam tersebut, pembaca khususnya anak-anak ini jadi gak bosan nih sahabat Iktus dengan hanya terpaku pada satu tema. Jadi mereka dapat membaca cerita baik cerpen, cergam maupun cerbung. Cerbung cerita bersambung gitu ya sahabat Iktus ya. Jadi kalau dilihat-lihat nih ya, apakah memang sekarang ini kita butuh kayak gitu juga ya? Atau saya yang nggak tahu ya, kalau sekarang itu masih ada majalah-majalah yang menarik untuk dibaca oleh anak-anak. Nah, sahabat Iktus boleh dong gabung di sini, share dong di sini kira-kira apa aja sih? Atau mungkin sebenarnya ada majalah yang memang dikhususkan untuk anak-anak bisa membaca seperti zaman dulu gitu ya? Boleh langsung di sini di 0817450596. Jadi memang ya unik banget nih, kita bisa membaca begitu banyak cerita atau begitu banyak pengetahuan gitu lewat buku. Kalau zaman sekarang kan anak-anak itu sibuk banget dengan gamenya, dengan gadgetnya. Nah biar gak bosen nih, siapa tahu bisa kita kasih majalah seperti zaman waktu kita masih kecil dulu gitu ya. Kira-kira apa aja keseruannya atau mungkin kita bernostalgia bersama tentang majalah-majalah yang dulu pernah ada. Nah sahabat itu jangan kemana-mana ya, nanti saya akan kembali lagi tentunya di zona 90 nostalgia bersama semasa sekolah.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM, itu sahabat Anda.
1: Sona 90.

kembali lagi di Zona 90 Nostalgia Bersama Semasa Sekolah. Kalau tadi saya sempat menyebutkan begitu banyak rubrik yang tersedia ya sahabat Iktus ya, di dalam satu majalah anak yang kita baca semasa kita kecil dulu. Nah sahabat Iktus, selain cerita-cerita fiksi, ada juga rubrik tentang pengetahuan. Nah sahabat, rubrik pengetahuan ini itu juga bermacam-macam isinya. Ada kisah-kisah tokoh dunia, ada teka-teki, ada soal-soal latihan juga. Nah dengan begitu anak-anak dapat membaca sambil belajar. Ada TTS-nya juga gak sih dulu ya? Saya kok lupa-lupa ingat ya. Nah, salah satu rubrik yang menarik perhatian saat itu adalah surat pembaca. Nih, seru juga nih. Sesuai dengan namanya, surat pembaca yang berisi tentang surat-surat yang dikirim pembaca gitu ya. Dalam majalah tertentu atau bobo misalnya sahabat, surat yang dikirim pembaca itu bisa berisi sapaan kepada karakter majalahnya atau karakter bobo dan keluarga gitu ya. Selain itu, surat itu juga bisa ditujukan untuk para sahabat pena. Sahabat pena, seru banget ya sahabat Iktus ya. Kalau kita mengingat zaman dulu, atau mungkin sahabat Iktus ada juga yang dulu suka banget bersurat ke majalah-majalah tertentu gitu kan, ngeliatin nungguin edisi selanjutnya seperti apa. Kalau dulu saya suka banget ngumpulin majalah Kawanku. Itu udah agak remaja ya sahabat ya. Itu majalah Kawanku tuh sampai berjilid-jilid sama gadis. Nah itu dia. Itu jadi langganan nih sahabat untuk dibaca-baca. Seru loh ngeliatin fashionnya, ngeliatin saya gak bohong juga ya. Saya gak bohong kalau saya dulu suka banget ngeliatin zodiak. Ramalan zodiak gitu ya sahabat. Zaman dulu, zamannya masih remaja gitu kan. Itu rasanya kayak seru banget ngeliatin, minggu ini bakalan kenapa nih? Bukan mempercayai, enggak juga sih. Buat seru-seruan aja sahabat gitu ya. Apalagi kalau misalnya yang namanya punya gebetan gitu kan. Cocok enggak sih zodiaknya dengan zodiak aku? Gimana sahabat? Sudah terasakah nostalgianya? Sahabat yang mau bergabung langsung aja ya di 081-745-0596. Saya akan kembali lagi di Zona 90 Nostalgia Bersama Semasa Sekolah.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: mandinya cepet sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar lo.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru, wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok ya ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya enggak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM.

Masih kembali lagi di Zona 90 Nostalgia bersama Semasa Sekolah. Ya sahabat Iktus, kalau dulu kita sering banget atau kita kenal dengan yang namanya sahabat pena gitu ya. Kalau saya kenal sahabat Iktus sudah lama banget. Cuman kalau sahabat pena itu kan kita harus nulis atau kita nungguin nih si sahabat pena kita yang jauh di sana itu mengirimkan suratnya. Itu pun kalau misalkan surat itu langsung dimasukkan ke dalam majalah. Kalau dia bukan orang yang terpilih untuk masuk di mana nih namanya majalah, ya enggak juga ya sahabat ya. Itu namanya istilahnya aja sahabat pena gitu ya sahabat. Nah kalau untuk era digital sekarang memang kayaknya sudah mulai tergantikan ya. Yang namanya orang tulis atau surat menyurat aja udah jarang banget. Kecuali ya memang secara apa nih namanya nih, kalau untuk hal-hal yang resmi gitu ya baru ada yang namanya surat menyurat. Tapi untuk kawan, untuk sahabat, bahkan untuk kenalan sama orang baru aja udah bisa lewat media sosial. Nah gimana sih kalau kita lihat dengan minat literasi anak-anak di era digital ini? Karena kan memang ya sahabat, yang namanya era digital ini dimana anak-anak sudah mulai lebih asik dengan gadgetnya. Apakah anak-anak sekarang masih suka baca majalah? Dan saya berharapnya semoga ada yang bisa mengembalikan majalah-majalah seperti dulu lagi. Jadi memang benar-benar menarik ya, dalam satu buku atau satu majalah itu isinya ya seperti tadi, bisa nambah teman, karya-karyanya bisa dimasukkan ke situ. Di sana banyak pengetahuan yang sederhana, kayak gitu ya sahabat. Jadi menarik untuk dibaca oleh anak-anak. Memang ya sahabat, sayang banget nih majalah-majalah anak zaman kita dulu itu tidak bisa menyaingi kecepatan di era digital sekarang ini. Mungkin karena secara apa ya, biaya cetak gitu kan. Terus juga bagaimana sih hasil menghasil cetaknya masih harus apa nih namanya disebarluaskan. Jadi tuh prosesnya itu kan panjang ya sahabat ya. Beda dengan sekarang tinggal klik handphonenya aja, klik tabnya aja, kita sudah bisa dapat informasi. Nah memang ya seiring berjalannya waktu, peminat majalah untuk anak-anak ataupun dewasa itu sudah berkurang. Ya semoga era digital ini kita bisa menemukan satu titik terang lagi, di mana kita bisa mengangkat lagi nilai, minat baca ya, minat baca anak-anak sekarang ini, biar semakin seru atau semakin sering membaca buku, semakin sering melihat begitu banyak wawasan yang bisa didapatkan dari sebuah buku ataupun majalah. Ya memang nyatanya ya, dalam kenyataannya di handphone pun kita memang bisa banyak banget nih dapat informasi-informasi yang baru, dapat berita yang baru. Baru aja kejadian 1 jam lalu kita sudah bisa dapat informasinya. Semoga yang terbaik aja untuk generasi kita sekarang ini. Dan itu cuman untuk topik saya malam hari ini, cuman untuk kita bernostalgia gimana serunya kita dulu dengan majalah-majalah kita semasa kita masih kecil gitu ya sahabat ya. Jangan kemana-mana, saya masih akan kembali lagi, so stay tune terus di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: dan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Muka Sela 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara bibi sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Nah, kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.

di 96.5 FM itu sahabat Anda di zona 90 nostalgia bersama semasa sekolah. Sahabat Iktus, tanpa terasa waktu juga yang memisahkan kita. Thank you banget untuk sahabat yang sudah dengan setia mendengarkan saya di zona 90 tentunya, yang hari ini kita membahas tentang majalah anak ya. Kita bernostalgia sedikit dengan majalah-majalah anak di zaman dulu. Ya, semoga saja sahabat Iktus menikmati nostalgia kita malam hari ini, dan tentunya lagu-lagu yang sudah saya hadirkan untuk menemani kegiatan atau istirahat malam sahabat. Oke deh sahabat Iktus, selamat melanjutkan aktivitas sahabat, selamat istirahat untuk sahabat Iktus yang sudah rebahan malam ini, dan juga yang mau bekerja, selamat bekerja, hati-hati di jalan yang masih di perjalanan. Kita ketemu lagi, jumpa lagi di zona 90 minggu depan ya. Seperti biasa, zona 90 selalu menemani sahabat setiap hari Selasa pukul 19.30 hingga pukul 21. Kalau gitu, saya Ella pamit undur diri dari sisi ruang dengar sahabat. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Bye.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Santapan Harian, Selasa 26 Mei 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-6, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu ya Bapa adalah kebenaran yang kekal. Di dunia yang berubah, Engkau tetap sama. Tuntunlah kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu, di dalam indahnya cinta kasih Sang Putra yang kudus, Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.
0: 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 11. Apakah ada seseorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara dalam hidup sehari-hari? Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, apakah kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak terhitung dalam jemaat? Hal ini kukatakan untuk mempermalukan kamu. Tidak adakah seorang dari kamu yang bijaksana yang dapat mengurus perkara-perkara di antara saudara-saudaranya? Apakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan membawa perkaranya kepada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan mendatangkan kerugian bahkan terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, menyembah berhala, pezina, laki-laki yang ditiduri serta laki-laki yang melakukannya, pencuri, orang tamak, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Beberapa orang di antara kamu memang demikian dahulu, tetapi kamu telah dipermandikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita.

Sahabat Scripture Union Indonesia, rumah tangga baru seringkali dinasehati supaya pertengkaran antara suami dan istri tidak sampai diketahui orang lain. Bagaimana dengan pertengkaran di gereja? Paulus menegur jemaat di Korintus yang saat terjadi perselisihan memilih untuk menyelesaikannya di pengadilan umum. Ia mencela tindakan itu karena semestinya di dalam jemaat sendiri ada orang-orang yang kompeten, yang kudus, dan bijaksana. Terlebih lagi, dengan adanya perselisihan itu, apalagi sampai diketahui oleh pihak luar, menjadi hal yang memalukan bagi jemaat. Gereja adalah persekutuan orang percaya. Tentu isinya adalah orang-orang percaya dari berbagai latar belakang. Perbedaan pendapat itu wajar. Yang tidak wajar adalah perbedaan pendapat dilanjutkan dalam bentuk perselisihan. Bukankah gereja adalah tubuh Kristus? Sekalipun anggotanya banyak, kita semua adalah satu tubuh. Jika ada perselisihan, bukankah kita sedang menyatakan kepada dunia bahwa tubuh Kristus itu terpecah-pecah? Semestinya perselisihan dapat dihindari kalau semua anggotanya memandang diri sebagai anggota tubuh yang sama, yang memiliki peran masing-masing yang sama, berharganya di dalam gereja. Jikapun terjadi perbedaan pendapat yang menajam, kita bisa meminta orang-orang yang dikenal bijaksana di dalam jemaat untuk mencari titik temu. Orang yang bijaksana itu bisa menengahi dan menolong pihak-pihak yang berbeda pendapat supaya mereka menemukan jalan keluar. Harapannya, persatuan tubuh Kristus tetap terjaga. Marilah kita wawas diri. Apakah kita akan terus berselisih atau belajar menghargai perbedaan di dalam gereja? Apakah kita mau membawa persoalan jemaat ke pihak luar atau menyelesaikannya di dalam? Jika ada perselisihan di antara kita, mari kita berupaya untuk menyelesaikannya dan bukan mengumbarnya. Sehingga kita semua bisa saling menghargai keberagaman yang ada dan menjadi kesaksian yang positif tentang Kristus. Mari kita berdoa. Bapa penuh kasih, tumbuhkan dalam diri kami sikap saling menghargai dalam keberagaman. Sehingga kami dapat hidup dalam damai dan kesatuan. Jadikan kami kesaksian yang indah tentang Kristus di tengah dunia. Di dalam namamu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Jika putra-putri Bapak Ibu mengalami demam, jangan panik. Berikan obat penurun demam seperti golongan parastamol atau golongan ibuprofen. Bila setelah diberi obat penurun demam tetap demam atau demamnya bertambah tinggi, segeralah bawa ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat.
2: Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Renungan Misbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita dari 1 Tawarikh pasal 18 sampai pasal 21. Untuk perenungannya dari 1 Tawarikh pasal 18 ayat 6 dan pasal 21 ayat 8. Judul renungan kita adalah kemenangan di luar, kepekaan di dalam. Saudara, ada fase dalam hidup di mana segala sesuatu terlihat berjalan baik. Keberhasilan datang, kemenangan terjadi, dan jalan terasa terbuka di mana-mana. Namun justru di fase seperti itu ada satu hal yang harus dijaga, yakni hati. Pasal 18-20 memperlihatkan keberhasilan Daud. Berulang kali muncul kalimat, Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi. Ini bukan kebetulan, ini adalah penegasan. Keberhasilan Daud bukan karena kekuatannya semata, tetapi karena penyertaan Tuhan. Dan ini penting. Karena ketika hidup berjalan baik, kita mudah sekali menggeser sumbernya dari Tuhan menjadi diri sendiri. Namun pasal 21 tiba-tiba membawa kita ke arah yang berbeda. Daud melakukan sensus. Sekilas ini terlihat seperti hal biasa. Menghitung jumlah rakyat, mengukur kekuatan. Tetapi di balik itu ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam hati Daud. Ia mulai mengandalkan apa yang bisa dilihat. Ia mulai merasa aman karena angka dan jumlah tentara. Dan disitulah letak masalahnya. Tak ada peperangan besar, tak ada dosa yang terlihat mencolok, tetapi mulai ada pergeseran pelan-pelan dari kepercayaan kepada Tuhan menjadi kepercayaan kepada kekuatan tentara atau kekuatan diri sendiri. Dan ini akibatnya serius. Daud kemudian tersadar dan berkata, aku telah sangat berdosa dengan melakukan hal ini. Ini penting. Kesalahan terbesar bukan pada tindakan sensus itu sendiri, tetapi pada hati yang mulai kehilangan kepekaan. Dalam kehidupan kita, ini sangat penting untuk kita ingat. Kita bisa mengalami keberhasilan. Kita bisa melihat banyak hal berjalan baik di hidup kita. Tapi justru di situ, kita mulai kehilangan ketergantungan kepada Tuhan. Kita mulai jarang membaca firman, jarang ke gereja, dan merasa semuanya baik-baik saja. Kita mulai merasa kita bisa, kita mampu, kita aman. Dan tanpa sadar, hati kita mulai bergeser. Pertanyaan yang penting bukan hanya apakah kita berhasil, tetapi apakah kita masih peka terhadap Tuhan dan suara Tuhan. Karena keberhasilan di luar tidak selalu berarti kepekaan di dalam. Dan Tuhan lebih melihat apa yang di dalam. Pertanyaan refleksi. Yang pertama, dalam keberhasilan atau pencapaian hidup kita, apakah kita masih menyadari bahwa semua itu berasal dari anugerah dan pemberian Tuhan? Yang kedua, apakah ada bagian dalam hidup kita di mana kita mulai lebih mengandalkan diri sendiri daripada Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap berkat dan keberhasilan yang Kau berikan dalam hidup kami. Ampuni kami jika kami mulai mengandalkan diri sendiri dan melupakan Engkau. Jaga hati kami agar tetap peka terhadap-Mu ya Tuhan. Dan ajari kami untuk selalu bergantung kepada-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Pimpin keluarga kami untuk hidup dalam kerendahan hati di hadapan-Mu. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: aku paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya, bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
2: Shalom, saya Pendeta Robert Lewis, selalu mendengarkan 96.5 FM, Iktus sahabat.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Iya, kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Ya, buat seluruh sahabat Iktus, maju terus, tetap semangat. Kita bisa melakukan banyak hal yang jauh lebih baik bersama dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah, karena suatu waktu ketika kita hendak menyerah, ada banyak hal yang baik yang sedang Tuhan siapkan untuk setiap kita. Sebab itu maju terus, dan jangan lupa tetap stay tune terus.

Baik sahabat, sebelum kita mengakhiri siaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami bersyukur Engkau telah sertai siaran kami pada hari ini, dan kami percaya Tuhan juga yang akan memelihara radio ini, dan kami percaya penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap kru yang sudah bertugas, setiap hambamu yang sudah menyampaikan firmanmu, juga sahabat-sahabat Iktus yang sudah mendengarkan, bahkan setiap tamu-tamu yang sudah hadir memberikan informasi, memberikan sukacita, berbagi bersama sahabat-sahabat Iktus, kiranya Tuhan juga akan memberkati setiap mereka semuanya. Tak lupa kami juga berdoa buat kota Semarang, Tuhan yang akan berkati kota kami tercinta, Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan juga akan memberkati, dan Tuhan juga memberkati seluruh warga kota Semarang, dan kiranya kota ini menjadi kota yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sedang akan penuh kuasa untuk siaran esok hari. Tuhan yang akan sertai istirahat kami malam hari ini, Tuhan yang akan jagai, dan terpujilah namamu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

saat kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Iktus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Iktus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastela 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Rabu pukul 4 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Sungguh Allah yang kami muliakan, yang kami tinggikan, sungguh alangkah baiknya pagi hari ini kami boleh bersama-sama menemani sahabat Iktus dalam siaran pagi hari ini. Engkau yang akan melindungi kami dalam siaran pagi, sore hingga malam nanti. Kami berdoa untuk kelancaran siaran hari ini. Tuhan yang akan melindungi, jauhkan dari pemadaman listrik, jauhkan dari gangguan-gangguan. Berkati setiap anak-anakmu yang akan bertugas di hari ini. Kiranya firman ataupun pujian akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.

Khotbah 6 ayat pertama sampai 12. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan, kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan, dan namanya ditutupi kegelapan. Lagi pula, ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tenteram daripada orang tadi. Biarpun ia hidup 2 kali 1000 tahun, kalau ia tidak menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju satu tempat? Segala jerih payah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Karena apakah kelebihan orang yang berhikmat daripada orang yang bodoh? Apakah kelebihan orang miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang? Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Apapun yang ada sudah lama disebut namanya, dan sudah diketahui siapa manusia, yaitu bahwa ia tidak dapat mengadakan perkara dengan yang lebih kuat daripadanya. Karena makin banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan. Apakah faedahnya untuk manusia? Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan? Siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah

Iktus, kita bersyukur untuk hari yang baru. Hari ini kita bisa menikmati udara segar tanpa pernah bayar satu peser pun. Dan pagi hari ini adalah waktu yang sangat istimewa bagi kita semuanya, karena pagi hari ini segala aktivitas kita akan dimulai. Kita menjalankan apa saja yang telah direncanakan serta mewujudkan apa yang kita harapkan. Selamat pagi sahabat Iktus, selamat menikmati hari yang baru. Kita bersyukur hari ini karena hari ini akan dipenuhi oleh pengharapan bahwa Allah akan memberkati kita, menyertai kita dan memberikan sukacita bagi kita semuanya. Mari kita sambut pagi hari ini bersama-sama dengan sahabat semuanya dimanapun sahabat berada.

Berada awali pagi dengan sesuatu yang baik, dengan tersenyum. Ya, sahabat itu, mari tersenyum di pagi hari ini akan membuat suasana hati menjadi lebih baik, sehingga hari-hari sahabat nantinya juga akan berjalan dengan indah pula. Selamat pagi semuanya. Mari, sahabat itu, kita penuhi juga dengan kepedulian. Dengan peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Selamat pagi sahabat itus, kiranya hari-hari sahabat menyenangkan.

Kalian senang menyapa sahabat untuk hari ini, karena kegembiraan ini akan menjauhkan kita dari rasa malas. Mari sebarkan kegembiraan kita kepada sahabat-sahabat semuanya lewat pujian yang kita nikmati pagi hari ini. Ya, sahabat itu, selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas kembali untuk hari yang baru. Dan jangan lupa, jadikan itu menjadi sahabat setia Anda

Shalom para sahabat-sahabat Radio Siaran Ictus yang saya kasih dalam Tuhan Yesus dimanapun para sahabat berada. Kembali pada pagi hari ini, kita masih berada di bulan Mei tahun 2026, bulan orang Kristen percaya, orang percaya berkata sebagai bulan Pentakosta ya. Setelah kita merayakan kenaikan Tuhan, kita memasuki momentum Pentakosta yang memperingati turunnya Roh Kudus. Nah, sebelum kita melakukan aktivitas dan pelayanan kita, kembali bersama saya, Pendeta Daniel Dwi Sumantoro, Gembala Jemaat Gereja Isa Almasih Puri Anjasmoro. Saya mengajak pada para sahabat untuk merenungkan firman Tuhan ya. Temanya adalah berkat di hari Pentakosta. Sekali lagi, tema renungan hari ini adalah berkat di hari Pentakosta. Nats firman Tuhan diambil dari beberapa kitab, yaitu Matius pasal 28 ayat 19 dan 20, kemudian Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, dan yang akan banyak yaitu Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan untuk para sahabat semua. Yang pertama, Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Ya, sekali lagi saya akan bacakan di Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita terus di Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Para Rasul ayat pasal 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kemudian Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 dan seterusnya, demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Ya, tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat yang kelima. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita memperdalam firman Tuhan lebih lanjut, mari kita akan berdoa memohon nikmat Roh Kudus, kemampuan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, supaya kita mampu memahami dan melakukan firman tersebut. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur setelah kami semalam kami beristirahat, sekarang kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melakukan aktivitas pelayanan kami, sebelum kami memuliakan Tuhan dalam hidup dan pelayanan kami, dan sebelum kami menjadi berkat berguna bagi kemanusiaan sesama kami, kami merenungkan firman supaya firman itu menjadi dasar bagi kehidupan dan pelayanan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Para sahabat setia Radio Siaran itu, dimanapun para sahabat berada, marilah kita merenungkan ya momentum Pentakosta. Marilah kita merenungkan momentum hari Pentakosta yang dinanti-nantikan oleh orang-orang percaya, oleh orang-orang percaya pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu di tahun ini 2026 kita pasti menginginkan makna Pentakosta yang seharusnya berbeda dari Pentakosta-Pentakosta tahun-tahun sebelumnya. Ya, saya selalu mengajak pada semua orang jemaat yang saya layani supaya mereka untuk merayakan ya memaknai Pentakosta tidak seperti kebiasaan yang seterusnya, tapi mendapat berkat yang luar biasa ya. Kita harus merenungkan ya firman Tuhan di hari Pentakosta yang luar biasa ini. Ada beberapa berkat ya para sahabat di balik momentum Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Nah, berkat Tuhan yang pertama ada tiga ya. Mari kita lihat bersama-sama. Saya akan menyaringkan ada tiga hal berkat di balik Pentakosta. Berkat yang pertama dalam Pentakosta adalah munculnya keberanian para murid Tuhan berdialog dengan Tuhan ya. Jadi berkat yang pertama adalah munculnya keberanian dari murid-murid Tuhan berdialog dengan Tuhan ya. Doa yang dialog, bukan doa yang menolong. Para sahabat, sebelum peristiwa Pentakosta, Rasul Petrus dan kawan-kawan ya, Rasul Petrus dan kawan-kawan mengalami ketakutan dalam bersekutu dalam beribadah. Mereka beribadah bersekutu mengunci pintu tempat mereka bersekutu ya, tempat mereka beribadah. Bukankah seharusnya mereka harus tampil ya, seharusnya mereka tampil dengan gagah berani bersaksi tentang Kristus yang sudah menyelamatkan hidup mereka. Tapi mereka malah ketakutan ya, mengunci pintu pada saat mereka bersekutu dan beribadah. Nah, bukankah banyak firman Tuhan yang telah mereka terima, ajaran Tuhan Yesus ya kepada para murid supaya mereka tidak takut membela imannya di hadapan orang-orang lain, bangsa-bangsa lain. Namun ternyata mereka mengalami kekhawatiran dan ketakutan ya, mereka tidak berani berdialog mendengarkan suara Tuhan ya. Mereka selama ini hanya berdoa, menyampaikan keluh kesah, ucapan syukur, keluh kesah kepada Tuhan, dan tidak berani mendengarkan jawaban doa, suara Tuhan. Inilah yang dinamakan komunikasi satu arah atau monolog. Sedangkan komunikasi dua arah atau dialog adalah komunikasi murid berdoa dan murid mendengarkan jawaban Tuhan. Nah, para sahabat tadi saran itu, dalam peristiwa Pentakosta saya ungkap kembali di Kisah Para Rasul 2 ayat 4 ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 4 sudah kita baca tadi, dikatakan bahwa maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari ayat ini para sahabat jelas membuktikan bahwa para murid harus berani mendengarkan suara Tuhan dan menyampaikan pesan Tuhan kepada orang banyak. Jadi hal ini merupakan suatu kemajuan ya, bahwa sebelumnya para murid sangat khawatir, sangat takut. Tetapi dalam peristiwa Pentakosta, Tuhan Roh Kudus mengubah mental spiritual mereka. Haleluya, puji Tuhan. Nah, para sahabat, model komunikasi dialogis ya, kita berdoa dan Tuhan menjawab doa kita, tidak mudah ya untuk kita terima, dan cenderung komunikasi berdoa dialogis itu menakutkan bagi orang percaya. Nah, saya ambilkan contoh beberapa contoh. Yang pertama peristiwa Abraham. Ya, Abraham diperintah Tuhan keluar dari Ur Kasdim, keluar di tanah nenek moyang yang membuat dirinya nyaman, tapi Tuhan berkata, "Pergilah, keluarlah dari tanah nenek moyangmu." Kemana Tuhan? Dia tidak tahu. Nanti aku akan tunjukkan tempatnya. Jadi secara manusia Abraham tentu khawatir dan takut ya untuk meninggalkan tanah leluhur. Tapi Abraham berani mendengar suara dan perintah Tuhan. Kemudian perintah yang kedua, Abraham disuruh Tuhan mengorbankan anak yang satu-satunya yaitu Ishak. Ya, secara manusia berat, tapi Abraham berani mendengar dan mentaati perintah Tuhan ya.
ya. Ada contoh lain, misalnya Yunus yang diperintah Tuhan untuk menginjil ke orang-orang Niniwe. Yunus tidak nyaman, ya, ini perintah yang tidak dia sukai. Ya, biarlah orang Niniwe yang jahat itu hancur di tangan Tuhan. Tapi akhirnya setelah Yunus bertobat, Yunus kembali berani mengabarkan Injil, ya. Jadi ketika kita berdoa, kita terapkan diri kita ketika kita berdoa, tetapi kita harus menunggu jawaban Tuhan. Jangan hanya ngomong berdoa, Tuhan tolong, Tuhan aku punya masalah, tapi ketika Tuhan menjawab kita pergi, ya, kita tidak mengharapkan Tuhan menjawab doa kita. Ya, kita tidak terima atas doa-doa kita, kita takut, ya, mungkin jawaban Tuhan berbeda dengan keinginan kita. Kita berdoa memohon kesembuhan, kita khawatir, kita takut jika Tuhan akan berkata, kita suruh nunggu, kita sabar dalam kesakitan, bahkan mungkin Tuhan tidak menyembuh-nyembuhkan penyakit kita, ya. Contoh lainnya adalah jika kita berdoa supaya dilepaskan dari jerat hutang, kita khawatir dan takut jika Tuhan akan menjawab supaya kita membayar semua hutang dan tidak mengemplang, mengelak dari utang-utang kita ke pihak lainnya. Atau secara ekstrim ada orang-orang percaya yang sangat berani berdoa supaya Tuhan yang membayar hutang-hutangnya. Dia menghutang, Tuhan yang harus membayar hutang-hutangnya. Nah, saya sendiri mempunyai pengalaman yang secara jasmani jiwani tidak menyenangkan, ya, para sahabat. Ketika pada tahun 2019 saya sedang bergumul untuk berpindah pelayanan dari tempat yang saya layani, tempat pelayanan saya yang lama sudah saya layani kurang lebih 20 tahun sebagai gembala. Saya sudah berusia 48 tahun pada tahun 2019, ya. Saya pindah pelayanan atau tempat yang lama, berpindah tempat pelayanan yang baru, tempat pelayanan yang mungkin tidak mudah, ya. Saya tahu tempat pelayanan yang baru itu yang ditawarkan tidak mudah, tapi saya harus percaya kepada Tuhan. Ya, istri anak berkata kalau boleh kita tidak pindah, kita di tempat pelayanan yang lama saja, tapi kita sebagai hamba Tuhan harus taat kepada Tuhan. Nah, untuk mempertebal iman dan melatih diri untuk taat perintah Tuhan, saya setiap hari pergi ke Bukit Doa Ungaran. Saya berdoa di sana setiap hari, dan akhirnya saya berdoa di sana selama 100 hari berturut-turut. Dan akhirnya, para sahabat, kekhawatiran, ketakutan saya terbukti, ya. Tuhan memindahkan pelayanan kami ke tempat tersebut. Puji Tuhan. Nah, para sahabat, hari Pentakosta sudah seharusnya menjadi berkat bagi kita dengan munculnya keberanian untuk mendengarkan suara Tuhan. Walaupun acap kali suara Tuhan itu menghantam dan bertolak belakang dengan hasrat kedagingan kita. Amin. Itu berkat yang pertama, para sahabat. Kemudian berkat yang kedua di hari Pentakosta adalah keberanian untuk berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda latar belakang. Ya, keberanian untuk berkomunikasi dengan banyak orang yang berbeda latar belakang dengan kita. Para sahabat, setiap hari di sana itu, Rasul Petrus

ekonomi, spiritual, dan lain-lain. Kita mempunyai kecenderungan merasa nyaman, ya, berkomunikasi, bergaul dengan orang-orang sesama dan senasib dengan kita. Para sahabat, lewat Pentakosta kita harus percaya bahwa Tuhan Roh Kudus memberikan kekuatan dan kuasanya supaya kita berani membuka diri, ya, untuk berkomunikasi dengan banyak orang yang berbeda dengan latar belakang kita. Kita harus berani bersaksi kepada banyak orang yang belum percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat mereka. Kita saksikan, ya, berita Injil pada mereka. Kemudian para sahabat, ada berkat lain jika kita terbuka, kita berani menjalin komunikasi dengan banyak orang yang berbeda dengan kita, maka prospek membuka bisnis pekerjaan berkembang semakin terbuka. Jika kita hanya mempunyai kolega, mempunyai relasi dengan orang yang sesama suku, sesama etnis, sesama budaya, agama, sesama sosio ekonomi dan lain sebagainya, maka itu menutup peluang kita. Tapi kalau kita terbuka, kita punya relasi yang luas dan itu mengembangkan bisnis dan pekerjaan kita. Itu berkat yang kedua, ya, para sahabat. Kemudian berkat yang ketiga, di balik Pentakosta ada berkat apa? Ada berkat keberanian para murid untuk go internasional, ya. Go internasional menyaksikan keselamatan Kristus kepada semua orang sampai ke ujung bumi. Ini sesuai perintah Tuhan kepada para murid di Matius 28. Kita sudah baca Matius 28 ayat 19 dan 20 dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Ya, kedua atau ketiga ayat ini membuktikan bahwa para rasul diutus Tuhan menginjil, menjadi saksi Tuhan, menjadikan murid orang banyak sampai ke ujung bumi, ya. Jadi para sahabat, ada kecenderungan, ya, ada kecenderungan manusia untuk menjadi juara di kandang sendiri. Jadi manusia itu punya kecenderungan jago kandang, ya. Misalnya di kitab Kejadian, peristiwa Menara Babel membuktikan bahwa mereka tidak ingin terserak-serak ke seluruh bumi. Ya, mereka ingin mengumpul di satu tempat dan membangun menara yang ujungnya sampai ke langit. Supaya apa? Mereka tidak terserak, tidak memencar ke seluruh bumi. Tapi hal ini tidak baik di mata Tuhan. Tuhan tidak berkenan. Karena Tuhan berkata di Kejadian 1:26-28 supaya manusia itu berkembang biak dan memenuhi bumi. Nah, ini malah mengumpul di satu tempat. Maka Tuhan menghancurkan Menara Babel itu supaya manusia memenuhi bumi, ya. Kita pun tentu mempunyai kecenderungan seperti ini, para sahabat, ya. Kita senang mengumpul di satu tempat, jago kandang. Tetapi di peristiwa Pentakosta kita diajar Tuhan untuk punya keberanian, mempunyai keberanian untuk pergi ke banyak tempat, memberitakan Injil bagi banyak orang di berbagai tempat. Kemudian para sahabat setia Radio Sardis, berkat lain adalah jika kita membuka diri berbisnis, bekerja ke banyak tempat di seluruh dunia, ke ujung bumi, maka akan membuka peluang kita menjadi orang besar, orang berhasil dalam pekerjaan dan bisnis karir kita. Kita bisa membuka cabang-cabang bisnis pekerjaan kita sampai keluar kota, luar provinsi, luar pulau Jawa, bahkan sampai ke mancanegara. Haleluya. Nah, sebagai penutup para sahabat, mengakhiri firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan kehidupan dan pelayanan kita, supaya hari ini kita memuliakan Tuhan, hidup berguna bagi orang lain di momentum Pentakosta. Kita harus menjadi dasar perenungan kehidupan kita Pentakosta ini. Kita harus berani membuka dialog dengan Tuhan. Jangan mengembangkan doa monolog, berdoa-doa tidak berani mendengar jawaban Tuhan. Kita siap diperintah Tuhan, ya, walaupun kadang perintah itu menyakitkan kedagingan jiwani kita. Kedua, dalam Pentakosta kita berani menginjil, bersaksi kepada banyak orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Dan kemudian kita berani bersaksi ke orang-orang sampai ke mancanegara untuk memberitakan dan bersaksi Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, seluruh umat manusia. Izinkanlah dalam menutup firman Tuhan hari ini, ya, saya mengucapkan selamat merayakan Pentakosta kepada kita semua. Kiranya Tuhan
Tuhan menumbuhkan keberanian-keberanian dan membuka berkat-berkat kita yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Mbamu telah menyampaikan firman. Mbamu percaya firman itu kami satu.

terima dan menjadi dasar kehidupan pelayanan kami, sehingga semakin memuliakan Tuhan dan banyak jiwa dimenangkan melalui firman yang kami dengarkan dan kami beritakan. Berkati Radio Serenitas, para pengurus juga melalui Radio Serenitas, banyak jiwa dimenangkan dan orang Kristen, orang percaya dikuatkan imannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Halo, halo, halo, selamat pagi. Selamat bertemu lagi pagi hari ini. Satu anugerah yang sudah Tuhan berikan buat kita semuanya untuk menikmati hari yang baru. Kiranya kasih Tuhan menyertai sahabat-sahabat semuanya yang sedang bersiap-siap untuk beraktivitas, yang sedang bersiap-siap untuk berangkat ke tempat tugas, atau saat ini sudah sampai tempat tugas nih ya. Selamat pagi, selamat bertemu lagi di Happy Birthday edisi hari ini untuk menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun 27 Mei 2026. Sama semuanya, hari ini sahabat-sahabat sedang menikmati hari libur. Ada yang juga sudah beraktivitas karena mungkin buka warung, buka toko, tetap beraktivitas ya. Tapi ada juga yang sedang menikmati hari libur, ada yang tetap beraktivitas masuk kerja, nggak libur nih ya. Oke deh, selamat menikmati hari libur, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi sahabat-sahabat itu yang merayakannya. Baik sahabat sekalian, hari ini menjadi hari istimewa buat sahabat-sahabat semuanya di Happy Birthday yang setiap hari menyapa sahabat semuanya di 96.5 FM itu sahabat Anda dari pukul 6 hingga pukul 7. Oke, kita nikmati dulu ya. Suasana pagi hari semakin semarak, semakin hangat untuk sahabat semuanya. Ini dia pujiannya.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Baik, sahabat sekalian, kembali lagi ya untuk menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun, tepatnya hari ini ya 27 Mei, tepat hari libur ya. Oke, berkumpul bersama dengan keluarga, ada kejutan-kejutan dari keluarga. Oke, selamat ulang tahun, Tuhan senantiasa memberkati sahabat dengan limpah, memberikan damai sejahtera dan menyertai setiap langkah hidup sahabat. Yang pertama nih, saya menyapa Ibu Ruth Kusuma Dewi di Jalan Nakula. Halo, selamat pagi. Juga ada Ibu Kusumawati Dewi. Diucapkan juga pagi ini untuk Bapak FR Joni Meyanto Pangemanan di Kruwing Timur Dalam, monitornya 1410. Halo-halo, selamat pagi, selamat ulang tahun Ibu Maria Nuryanti di Jatisari Timur, monitor 2398. Selamat ulang tahun, kiranya kasih karunia dan penyertaan Tuhan selalu melimpah dalam hidup sahabat hari ini dan selamanya. Ibu Maria Nuryanti, monitornya 2398 di Jalan Jatisari Timur. Juga Ibu MF Vera Solar Besain di Raden Patah, monitor 2500, oh cocok banget ya. Halo-halo Bapak Teng Sun Han di Poncowolo Barat, monitornya 2904. Selamat ulang tahun Ibu Trivena Siva Lestari di Candi Permata, Perum Pasadena, monitor 2993. Selamat bertambah usia, bersyukur untuk anugerah satu tahun lagi yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan. Ini para senior, Bapak, Ibu yang pagi-pagi sudah saya sapa, usia semakin lekat, semakin lebih dekat lagi kepada Tuhan yang sudah memberikan kehidupan ya. Selamat ulang tahun, ada Ibu Ruth Kusuma Dewi, Ibu Kusmawati Dewi, Bapak Joni Meyanto, juga Ibu Maria Nuryanti, kemudian Ibu M. Vera Solar Besain, Bapak Teng Sun Han, dan juga Ibu Trivena Siva Lestari. Selamat merayakan hari jadinya hari ini, hari yang dinanti tentunya, panjang umur, sehat selalu, berlimpah rezeki, dan Tuhan Yesus selalu mengiringi sahabat kemanapun sahabat pergi. Yuk kembali lagi, puji-pujian manis untuk sahabat-sahabat yang berulang tahun hari.

0: Hubungan yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam Couple Retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu, 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang. Termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang, konsumsi, dan materi retreat. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531. Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Halo, saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM, itu sahabat Anda.
2: Dua pujian sudah kita nikmati untuk menyambut sapaan pagi hari ini di Happy Birthday. Nah, lanjut lagi sama semuanya. Selamat ulang tahun sahabat-sahabat itu di hari istimewa ini. Sahabat semuanya tentunya akan mendapatkan banyak kebahagiaan dalam setiap aspek kehidupan. Kiranya Tuhan Yesus mengadugerahkan sukacita, kedamaian, kesehatan, dan ya, terwujudnya impian sahabat. Tuhan menerangi, melindungi, juga membimbing langkah sahabat semuanya hari ini dan selamanya. Berikutnya, setelah tadi dari Perum Pasadena, saya akan menyapa Ibu Kris Prasetyaningsih Utami di tempat tugas ya. Oke, monitor 3033. Halo, selamat pagi, selamat berkarya. Ada Bapak Ihtiarno di Trogomulyo Gubuk Grobogan, monitor 3066. Juga untuk Bapak Martinus di Jalan Lejen Suprapto Sidomulyo Ungaran, monitor 3100. Ada juga selamat ulang tahun Ibu Maria Luciana di Citarum Selatan. Yang selalu setia bersama itu ya Ibu Yuni Setia Ekawati di Kencono Wungu Raya, monitor 3274. Selamat pagi Ibu, saya sapa pagi-pagi dengan 96.5 FM menemani sahabat semuanya ya. Ibu Yuni, berulang tahun hadiah yang keberapa Bu? Oke. Ibu Eliswan Ricardo di Perum Cindelaras Salatiga, monitor 3453. Kemudian Bapak Nathanael Hendra di Jalan S. Parman, monitor 3640. Diucapkan selamat ulang tahun. Tuhan memberikan karunia kepada setiap orang ketika Tuhan membawa sahabat kemanapun sahabat pergi ya. Nah sahabat sekalian, percayalah kepada Yesus, kiranya Tuhan selalu menjadi terang kita dan memberkati setiap dalam kehidupan kita ya. Oke. Diucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Kris Prasetyaningsih, Bapak Ihtiarno, Bapak Martinus, ada Ibu Maria, juga untuk Ibu Yuli Setia Ekawati, Ibu Eli Swan Ricardo, dan juga untuk Bapak Nathanael Hendra. Ada juga sahabat itu yang berulang tahun hari ini, 27 Mei 2026. Pas banget nih hari libur kumpul bersama dengan keluarga atau mengundang nih ya. Mengundang teman-teman, keluarga atau kumpul bersama dengan keluarga besarnya menjadi satu menikmati anugerah usia baru dari keluarga. Baik, kembali lagi menyapa sahabat-sahabat semua.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
3: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
3: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

birthday setiap hari ya. Jangan lupa nih catet setiap hari. Happy birthday setiap hari. Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 hingga pukul 7. Yuk simak terus ya serangkaian acara yang dibagikan buat sahabat-sahabat Iktus semua. Jangan lupa follow IG-nya Iktus ya, Iktus FM. Atau sahabat Iktus bisa dengerin Iktusnya lewat aplikasi Play Store di gadget sahabat semuanya. Oke, gimana sahabat semuanya, sudah siap untuk disapa yang berulang tahun? Pasti banyak juga loh yang berulang tahun hari ini, 27 Mei 2026. Saya lanjut ya. Jalan-jalan di Kota Semarang nih, di Jalan Es Parma. Nah, sekarang menuju ke Pukunden Dalam. Ada sahabat Renianti Hartono, monitor 3589. Pukunden deket banget nih, sering lewat ya. Bapak Adi di Desa Sokowetan Banyuurip Purworejo, monitor 4002. Ini Purworejo ya, jauh banget tapi dekat di hati, gampang kok ya sekarang bisa dengerin Iktusnya, gampang banget, tinggal buka HP sahabat. Nah, Ibu Raharjo di Ganesha Mukti Raya, selamat pagi, selamat ulang tahun. Ada sahabat Yohana Egi Putri di Semarang. Juga saudari Reni Megawati di Padi Utara diucapkan selamat ulang tahun. Kemudian Bapak Bambang Soeharto di Jalan Sabta Prasetya Timur, di arah mana nih ya? Yang penting ikutin terus serangkaian acara yang dibagikan ya. Happy birthday.

Megawati dan Bapak Bambang Soeharto. Hari ini Tuhan telah memberikan karunia kepada sahabat-sahabat semuanya dan juga sahabat Iktus ketika Tuhan membawa sahabat ke dunia ini, dan hanya Tuhan yang bisa menciptakan sesuatu yang begitu indah dan istimewa seperti sahabat. Selalu percayalah kepada Tuhan Yesus, kiranya sahabat-sahabat semuanya menjadi garam dan terang dunia. Nah, Tuhan memberikan kedamaian, kesehatan, sukacita, dan cinta, dan banyak prestasi. Selamat ulang tahun, sahabat itu, ulang tahun yang penuh berkat. Yang ada di sana nih, belum tercatat, saya ucapkan juga selamat ulang tahun ya. Berbagi di hari istimewa ini, berkumpul bersama dengan keluarga. Oke, terimalah salam hangat kami lewat puji-pujian dari 96.5.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPR Batari.

studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

kasih menemani sahabat semuanya di happy birthday hari ini. Gimana sahabat semuanya, sudah kumpul semuanya? Wow, asik banget ya. Di hari libur ini bisa berkumpul untuk merayakan hari ulang tahun sahabat semuanya. Ya, sekali lagi untuk sahabat itu yang merayakannya diucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Baik, masih menyapa sahabat-sahabat semuanya. Hari ulang tahun sahabat 27 Mei 2026. Hari yang penuh berkat, kiranya sahabat semuanya dipenuhi dengan kasih dan berkat dari Tuhan. Setiap saat, setiap hari dalam hidup sahabat, percayalah bahwa Tuhan dengan sepenuh hatimu akan memenuhi tujuannya dan dengan selalu menjaga sahabat. Diucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Bambang Soeharto di Sabta Prasetya Timur. Diucapkan juga untuk Bapak Dr. Andes Bambang Irianto. Halo, selamat pagi sahabat Elvano di Pasadena. Sahabat Divania Saraswati di PWDC. Sahabat Sutini juga di PWDC, teman-teman di sana nih ya. Sahabat Yovan Adi Wijonarko di PWDC juga diucapkan selamat ulang tahun. Nah, hari ini bertambah usia sahabat, diberkati selalu ya. Buat Bapak Bambang Soeharto, Bapak Bambang Irianto, buat sahabat Elvano, sahabat Divania Saraswati. Nah, ini sahabat Ikhtus yang ada di tempat tugas, sahabat Sutini, sahabat Yohan Adi Wijonarko. Nah, puji-pujian manis tetap mengisi ruangan sahabat, ruangan hati sahabat. Sukacita dipenuhi dengan cinta, harapan dan juga berkat Tuhan. Tuhan memberkati dengan limpah hari ini dan selalu. Selamat ulang tahun sahabat Ikhtus. Nah, terima kasih untuk kesetiaan sahabat-sahabat semuanya yang sudah memberikan ucapan selamat ulang tahun. Demikian juga sahabat-sahabat yang belum disapa namanya dan berulang tahun hari ini ya. Oke, baiklah. Terima kasih untuk sahabat semuanya. Sampai di sini perjumpaan kita di Happy Birthday 27 Mei 2026. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara-acara kami yang selanjutnya. Tuhan memberkati.

0: Bila waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day.